Dalam hari ini baru wan rai pi ya program ki ruai jentia, ki ruai nyam jentia, ki usnya pi ya ki ruai, ki yang lasting suciang ki ruai ya betul yu, kru in cob lai, wai kemukoi ujam. Hari ini tak penbon ini yang ki ruai yang hao wan rai ki perseling, ki ruai ya betul yu jisu wamaya, wai pan dao yok pi. Tuan ami, ya gini ki ruai hini por.

Tani por wan ran pi yak program gi utem sur na gi ktik yang u yaine suting. He wede e pertuju lo magjin. Tan abi ini utem sur na gi ktik yang u yaine suting.

Dalam rasa abang tu ya kita mesti orang nak ikuti ki yang u ya ini syuting. Ya kita ia bertuju lo mengejin. Hani power one rani pi ya program discovering Jaintia. Hak dosnya pi ya iklam ya ki oklam ini dah umah lat one car oklam hajarong kapang ki mo mer ki em kam hak history yang kajain the hills. Tanah bi ya iklam yang umah lat one car.

Kalau ipar dak bi kondisi tadi biang ipar tadi iwa ka Mumbai station ne bentar bibit parti service program hadu ipar RJ RJ dak sinya bi ne Delhi station ya ku buar tin pereng ne tan ipar arj puai ya ka ku buar tin hindi ka bandu ipar arj tanya ipar sanstein saji sen ipar iwa ka Mumbai station ne bentar bibit parti service program wi chaman UP ipar sanstein ha gwan ra ipi ya ki pentip kam kam jole ya ki yutem sur di kubelai pi borok kilok kita abik kerjong ini doi por step haru ini por ngau announcer yang pi ujurun perswet cirup bagi engineer di kubelai pi suku kesengi ke suku kemen pi warok kini tak gagas menicuai.

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: Perlokna radio di Oibos dang yang program naga station yang i daki suryo temno safri duo naga akashwani juwai por dabi san sopo aminet uyo poi chekobi tuman ke program kateto hakani ke jenmit emi bo pensnyao chepi ya haka sen wa nungkong naga station yang i ya ikili tikit hadrong ke pang ka jingpon jat ki jingtung wo pendikna ya ke jingyok ba ka ni ke hakani ke kili tikit ki nongi cimenta tok man ki kakong Wanda Anthony Rose Susngi ko man ki ATM ATME Thaddeskain CNRT Block chiro po kakong Celestial Shooting ko woman la ke ATM ATME Thaddeskain CNRT Block tan api yegani ke kli tiket
2: ningkong e ikublai o ya kinong ap haini por ya ka kash bani juwai nga pertoj o ke celestial shooting em heini wa ka kong Wanda Entaliru Susngi wa manle kam ka assistant technology manager hapo atma hatalaskensi an rd block west Giant hills yo ko pa cha jingbot ka tu ka ni chapang ka plan biodiversity for food security nei te kong Wanda ning kong e ho hiu batai phi chapang ka jing corridor yong ge jing thung jing ta

0: Come and be a part of the organic revolution that has illuminated the lives of thousands of farmers and converted 1 lakh hectares of arable land into organic farms. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region. Farmers happy, people healthy.
1: Terpenting cucu ini program yang ide wap no igidor yang marba mardi hapo ke yajuai West Gentry Hills District Talas Kenblong. Idor yang sindo aman gali hejar san sepak prauli cikuntal. Usumrit nya hajar aspak san pau cikuntal. Uskontara kendi hejar cikuntal. Usela arjar praspak andru kendi cikuntal. Upetho cijar nya sepak so cikuntal.
2: Hei tak wa mulai cong daru kamwa cijar nya sepak kan ru tengka cikuntal. Uko penar cong daru kamwa san hejar san sepak cikuntal. Usela tiang cong daru kamwa le hejar le sepak nya posan tengka cikuntal. Usoso cong daru kamwa ar hejar kendi sepak prapo le tengka cikuntal. Wa cermit cong daru kamwa so hejar cikuntal. Kitu tak kidor yang gimar bam kiwa hap apok yang gayau juai. West Gentile District, Talas Kain Belong.
1: Tuan Iam no Yerwa, nge cok yang marah kesila, Yerwa wui bertuju kelulang do.

Tri yang ke agriculture, cirup ikrek kamlang ke farmers welfare yang ke sorkar India. Sama ham bukan ikir dio yang pi, ya boni ki program ki ubot hadin, kar hadoi teipor ke nitok ke akash wani juai.

0: Naga Akashwani Joy Iporajan Dadap I Prauche, your poi Chikovit Wanka program, Kateta, ka program, Kikintai. Haganiga program, MU Pensiachi, a Kilitakit Chirupuka Kong Fasalisha Murchang, Kawa MU Dukan Fast Food Way, Kanito Mango Kawina Galat Kamai, Yonka, Kamjole, Yonka Yonka Sam Yonka. Yaganiga Kilitakit, the Chimnaka Kong W Yakai, where Yaganiga program, the Pensiachi, Hagasin Wanukong, Naga Station Kyongi. Kawan Chapi, Naga Akashwani, Jumai. Dan abi, ia kini klik tiket.
1: Tersiak men cibun wa nega sengi hai ta wa ke program yang gikan thai ku ongi ke women's program hapok ke studio yang ke akash bini jiwai di yo iwi am lang wa ke wii nega kalut nepok ke chanong jiwai wa maya yang I kata ta ke kalut fasi lishia merciang Kenitok ke kelut ke wasnya bahaba hagi kam chat ke yongka. Te fasilisya pediang senya bahai pij ke nega program ke yong I, ke women's program, nega sengi. Hak waw yo I, wia kelitakit kejuk kejang hai yatok wagi kam giwa pidelek pi. Te fasilisya hoi u kana pi kejak sepang yong pi.
2: Tekong kulit cibun yuti kentin yuada kelam pi. I betul yang ngah tok fasilisya merciang. Te ngajuk senya bang hao ucet ki jingbam kam ki Chinese food kejuk kejang. Bat kam juk le juk upercang ki kai kinja bam di cha, kai kinja kek, kinja bam tiang. Kiwa juk main hai upertis cet laruk dangkian mut kamong dari juk yu cet kebay upa. Te di yu bang u kamong u buat lang I lep mo. Kamong man ko kam kawin ka traditional kawa I kam ki kon utip I u buat lini cet lini cuman kamong I ke cepang ga jing im ke cuman kadang he I ko to sab I ho cet I dan ne utip I cepang ga gitu gijak bam kanang wa I u man ga le kam ga nuksa na ga benta yang ki vitawan ki kana ki wum im sa bang re cet rom to
1: Terus yang sukma wada kena piwa, nado dang kian dah praktis piu chat ma, kamong dah yok pi kata ga jing hikai nega dah yok pi pet nuksa negi bagi pagi yang pi. Tukong kak bon cai kiti ki bam kiwa pi chat pi yang pi.
2: Kiwa mostly ku cuma nyai chat to kam gini ki chow ki momo ki fried rice. Bat kai kinja bam di chow bon sini to kau o rice cake bat o rice cola bam tiang.
1: Kamu ong pi wada chat pi ya umumu u chow fried rice da rice cola wa u rice cake ma. Hayato wa kurkom chat pi ya uni umumu hayu kanai pi kamon kom chat pi umumu gide ki ingredients wa at pi te
2: te je to la kamong puem hau ti bi kam je chana ki mun ka ki cha momo kam tu te bon sen himi da u maida delite klalangi wi blo kajak delit wo u sada mulumala te hadinite himi wo ye ko te pening klei bhai te mahadinite ai khajuk khajak kamong hadinite ai kamwa katok anipor deli te te himani ido te chet serwai gi ido de te kat adang yang ite chimani yagi kenja jhor kau u kubi te upiat pam a pen khen hayo gom tu te ite ido le kamong de to por wi ite mo te te himi si te ido pen khala de gi le ne chani gi ho pen khen ni gi deli te manda de mini te woro te chimani ni gi te gi jhor go de bai tu kubi tu upiat ho ite ido de te stay gi mana stay gi Hite at langi wa uniu we blow wa uni ajini mato melumala delite balak sedi ini peniang iwa kejak dan him to wari wa bon kenang ulai iman hiti kinci bahami wa jelip Dete adina sedi ini te Dete mandarap I iam tu Delite te de to poran upai isu to u maidawan Pai to iu mudrarap slim kam tu terdarap jemu Te cimi pelang dong iau Hadini te terlihat iau Mudra to bun seni to cucit iu mumukian Muto mumuhe terap penkian bahai Te penstangi rukam man rukam long tu maida Te Himani witi I bam yuto obo hopo yang tu momo delite te pencana desain kat iwa kwa te nadin di Taiwan chimi yo u kucu wucu manya kucit momo te I ko de te chet I e I harap tanam ngam tu lani

AIR at 90. Naga Akashwani Jawa Ipora Dabi Phra Arpa Minit Tuan Nak Ipora Poi Cikubi Tuan ke program Katetok ke program Kirwai Jentia Haga Cuk Bekat Ni Ia sedang ini ke program Kiong Ideo Pentem Cipi Ahli Kirwai Nekuma Shim Kamwell Karum Noit Irwai Ipri Chatkman Pun Bursa Irwai Charot

Program kata tak ke program ki surpareng lene ki western music. We sedang ini ke program ki yang ide pun temjepi atli irwai irwai benung kong we betoi gentleman irwai do sai pun bot sa irwai ar if I lose myself irwai the one republic. Tan api yakini ki atli irwai.